0: majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
1: Tebeletso e ratwa. Le sedi FM.

0: o tsokini o petse no ka mahao e kini wa tsiba ke na botata ba ba yaiti ntle le marriage a nako eo se ba ka itlela le dijwa ke motho a complainang ka tsona oba tsona ke ditsila tsa meno empa e seng maria maria ke nako ya gore thongolong o ya tura ka nnete jale re tlamehile re ipokepokelela maria chen sekolanyane clocolan downes london tanko
1: buile gagolo ke le buile gagolo o wa tshwa bothata a boo tabataba ke maria
2: dumela o sekeneilwe o boa lekgale molefeka gare o report a sekeneilwe nna ai ke bona se o sa tlhokale go motho a tšhaka a dule nako e telele e ga o tšhakile o tšhake letsatsi go thabele a o qeta mone o tsamaye ka nnete gobane dijo se di tuga golo sekeneilwe icona yo tanko
1: tanke o siwa katlhekele boile gagolo ke tloe gauteng ke tle blue fountain letsatsi fela ke be ke gutla ee ausi waka ga o re re tšhake letsatsi fela ke tloe gauteng ke tle blue fountain ke re ke a go etela letsatsi mme ebile ke gutla ga o sa re lo ga mabedi kapa mararo
3: ga o sekile dumela o sekile ke ntatengkosa ka kaise ten a ka nnete ke a dula gagolo ga ke tlile ke tshwere sekgwameng sa ka

0: Tsholelo.
1: Hi TLB, ke mmane sa mogotla ka mona ka thokoza ke le jela ka tsebe ne. Hi ke koko sebokeng. Thank you Lebo Tshibo, Selebong Tito. Bye.
2: Ikhodetsa ke thawe ke mofukeng bafethu lentshega mnate ha mnate nate bafethu ke le bizulo le bala go abata thuli a bafethu a ke engweng ya bhlano bafethu re nya uqetela bafethu ke mametsa 88.9 ke thawe ke khodetsa bafethu ai go kutse haye ba